Rockstars untuk memulai perjumpaan kita pagi hari ini. This is so special karena kemarin setelah 15 tahun gue bisa nonton lagi penampilannya Two Door Cinema Club live in concert. Kemarin live-nya di Lalala Festival ya. Ingat banget 15 tahun yang lalu mereka performnya di EX. Sekarang udah gak ada tempatnya. So, please welcome, this is my first song coming from Two Door Cinema Club with What You Know, special just for you.

0: This is The Rockin' Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Echo Santoso pagi hari ini sampai nanti ketepat jam 9 pagi. How are you today, Rockstars? Gimana rasanya mendapatkan angin segar lagi alias tanggal merah di tengah minggu nih, Rockstars ya? Ya mana mungkin pagi hari ini lo bisa melakukan sejumlah kegiatan yang jarang lo lakukan ketika weekdays atau hari-hari kerja nih. Misal, olahraga gitu ya. Tapi kalau misalnya lo termasuk orang yang jarang olahraga alias si mager, saran dari gue Rockstars, makin bertambahnya kita usia gitu ya, ada baiknya juga kalau kita rutin melakukan olahraga ringan paling enggak ya. Tapi kalau emang lo ternyata termasuk orang yang mager banget gitu ya, mungkin ada beberapa olahraga yang bisa lo lakuin tanpa harus effort, kayak misalnya ke GBK, ke gym, ke studio yoga, atau pilates, atau padel, ataupun ke lapangan futsal gitu sekalipun ya. Jadi cukup memang kalau lo mau olahraga ringan aja di rumah nih, bagi kita yang adalah orang-orang mager gitu misalnya, lo bisa melakukan stretching ringan atau peregangan, Rockstars ya, kayak tarik tangan ke atas, ke samping, selama 10-15 hitungan untuk melepaskan atau melemaskan gitu ya, bikin relax otot-otot. Terus lo juga bisa mungkin melakukan plank sambil rebahan, Rockstars. Gak perlu lama-lama lah, gak perlu sampai 1 menit, 15-30 detik aja. Ini tujuannya adalah untuk menguatkan otot-otot perut kita gitu ya. Atau lo bisa latihan berdiri kemudian duduk alias chair squat. Jadi menggunakan kursi, dan lo cuma menggunakan kursi sih anyway ya, kayak berdiri terus lalu duduk lagi, dan lo bisa ulang ini selama 15-20 kali untuk melatih yang namanya otot kaki. Atau paling gampang sih ya, kalau lo mau full body workout tapi gak perlu keluar rumah, Rockstars, tapi lo bingung caranya gimana, lo bersih-bersih rumah aja. Mulai dari nyapu, ngepel, terus ngapain lagi ya, sikatin kamar mandi, cuci piring. Itu juga termasuk olahraga yang lumayan sih menurut gue. Apalagi kalau lo sekalian gardening ya, kayak misalnya mupuk tanaman-tanaman di taman rumah lo, Rockstars, atau di pot-pot gitu kan. Atau sesimpel lo kayak nyiramin halaman depan rumah, cuci mobil, atau cuci motor. Itu juga bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk lo workout alias olahraga yang bisa lo lakuin di rumah untuk orang-orang mager. Makanya kalau lo nih olahraga di kasur, semangat. Olahraga beneran aja, mager.
1: Your Morning Companion, GMHN.

This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Masih ditemenin sama Echo Santoso pagi hari ini sampai jam 9 pagi nanti di GMHR pastinya rockstars ya. Dan satu lagu dari The Weeknd judulnya adalah Starboy. Jadi mengingatkan gue nih kemarin sama satu berita rockstars. Gue gak tau lu udah tahu berita ini atau belum gitu ya, mengenai The Weeknd selain dia mau konser ke Jakarta. Jadi katanya ini berdasarkan analisis dari Zip Health gitu ya, terhadap playlist Spotify yang mengandung kata-kata seks. The Weeknd kabarnya menjadi musisi atau artis gitu ya yang paling sering muncul. Bahkan dia berada di posisi teratas dalam musisi yang banyak dipilih untuk membangun suasana atau mood sebelum berhubungan intim. Dengan katalog musik yang identik dengan nuansa dark, R&B gitu ya, temponya yang slow, chill, atmosfernya late night gitu kan. Makanya The Weeknd ini gak apa ya, jadi bikin dipakai banyak orang gitu ya musiknya untuk membangun mood bersama pasangan gitu sebelum hohe. Dan ternyata ini menurut Zip Health ya, ini ada 10 musisi gitu rockstars selain The Weeknd yang sering dipakai untuk hohe ya lagu-lagunya ya. Yang pertama itu The Weeknd nomor 1, Kanye West nomor 2, Deftones di nomor 3. Wow, what a surprise. Kemudian ada Drake di nomor 4, kemudian ada Lana Del Rey di nomor 5, Kendrick Lamar di nomor 6, kemudian Tyler the Creator di nomor 7, Rihanna di nomor 8, Taylor Swift di nomor 9, dan juga Doja Cat di nomor 10. Wait, Taylor Swift masuk? Orang macam apa rockstars mau membangun mood bersama pasangan nyalainnya Taylor Swift? Yang ada mah bukan hohe, tapi putus.

Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GFHR. Selamat bergabung nih Rockstars. Buat lo yang mungkin baru aja minin channelnya ke 87,6 FM. Hai, gimana kabar lo Rockstars? Kemarin ini gue baru dapat informasi kalau ada sebuah daerah ya di Makassar yang juga ikutan terbakar lahan sekitar 2 hektar Rockstars. Ih, ya ampun, ini berarti kok kayaknya kebakaran hutan atau lahan di wilayah Indonesia ini makin aur-auran ya. Nggak cuma di Kalimantan, kemudian di Lombok kemarin ya, terus sekarang di Sulawesi juga. Aduh, sedih banget rasanya. Tapi semoga sih harapan gue cuma satu, Rockstars, recover-nya bisa kembali cepat. Walaupun kayaknya kalau recover hutan gitu ya, itu kan juga nggak sebentar. Apalagi kemarin yang di Kalimantan Barat atau Kalimantan Timur ya, gue lupa deh. Correct me if I'm wrong, kemarin itu sudah ada pelaku yang tertangkap karena memang dia sengaja ngebakar lahannya untuk perkebunan kelapa sawit. Nah loh, tapi menurut gue ya gak semuanya itu bisa dijadikan lahan kelapa sawit loh Rockstars. Kalau mau berkebun kelapa sawit boleh, tapi paling gak jangan serakah, ya gak sih? Ngeri nanti dia javu sama karmanya sendiri, ya gak?

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. This is Like Lee with I Follow Rivers. Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Akibat dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang akhirnya memicu kekhawatiran nih kepada negara-negara tetangga rockstars ya, apalagi soal kabut asap di Kalimantan sendiri kan sudah affected ke Malaysia, kemudian Singapura, kemudian Brunei Darussalam gitu rockstars ya. Dan akibat kejadian ini rockstars, kabarnya nih ini berpotensi berdampak ke negara tetangga kita, salah satunya yang akan menggelar F1 Singapore Grand Prix 2026 di bulan Oktober, yang mana pemerintah Singapura meningkatkan kesiapsiagaan, sementara penyelenggaraan F1 menyiapkan rencana kontingensi seperti masker N95, dukungan medis, dan juga penyesuaian aktivitas luar ruangan. Walaupun kualitas udara masih tergolong sedang gitu ya, belum ada kepastian nih soal kabut asap akan mengganggu ajang F1 atau tidak. Gitu rockstar. Tapi menurut gue ya, kalau sudah mengganggu ketertiban atau keamanan negara tetangga, ini udah harus tanggap darurat sih sebenarnya ya. Karena bisa dibilang masalah kabut dan juga kebakaran lahan ini adalah hal klise yang sering terjadi gitu ya. Harusnya mah pemerintah kita udah paham menghadapi situasi seperti ini. Tapi kok nyatanya malah seperti terkesan belum ada pengalaman ya.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Buat lo rockstars yang baru saja bergabung, kita masih seru-seruan ya. Bisa di streaming juga di www.therockinlife.com. Buat lo yang mungkin baru aja keluar rumah, pingin cari sarapan. Sambil ditemenin sama satu lagu nostalgia nih rockstars ya, dari NSYNC dengan Girlfriend. Lagunya siap gue putarkan buat lo spesial di jam 8 pagi ini. Kalau lapar rockstars dan mager keluar, lo mungkin bisa cek ketersediaan bahan-bahan yang ada di kulkas lo. Daripada jadinya rusak atau kadaluarsa ya, mendingan dipakai, dimasak, atau untuk dimakan pagi hari ini deh. Dan nanti gue juga punya satu lagu dari Coldplay, judulnya A Sky Full of Stars. Lagunya enak sekali, makanya jangan pindahin channelnya, stay close barengan sama gue, Echo Santoso di GMHR. Sampai nanti ke tepat jam 9 pagi.
2: Your Morning Companion, GMHR.

This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Masih ditemenin sama Echo Santoso pagi hari ini sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Good morning rockstars. Buat lo yang mungkin hari ini gitu ya punya cita-cita pingin main padel atau nge-gym atau pilates atau main badminton misalnya sama teman-teman lo rockstars, go get 'em. Mumpung hari ini hari libur lo rockstars ya, jadi lo bisa beraktivitas hal-hal yang jarang lo lakukan seperti mungkin yang lo lakuin during weekdays gitu, kayak ke kantor dan segala macem. Dan satu kabar informasi juga nih, udah kabar informasi lagi ya, dari dunia bulu tangkis Indonesia rockstars, katanya Jonathan Christie alias Jojo berpeluang menjadi pebulu tangkis peringkat 1 dunia. Bisa jadi ini akan mengakhiri puasa 26 tahun tunggal putra Indonesia. Jadi, Jonathan Christie ini berpotensi menduduki posisi teratas ranking tunggal putra BWF pada pembaruan peringkat. Yang mana ini akan terjadi di hari ini rockstars ya. Meski langkahnya sendiri di kejuaraan dunia 2026 kemarin terhenti di babak 16 besar. Jojo sendiri emang kehilangan sejumlah poin karena gagal melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia, tapi dalam sistem ranking BWF, perolehan poin para pemain juga ikut menentukan posisi akhir. Dan kali ini para pesaing utama Jojo justru membuat jalannya menuju puncak semakin terbuka. Salah satu hasil paling penting datang dari Chou Tien Chen, pebulu tangkis asal Taiwan Rockstars yang menjadi salah satu pesaing terdekatnya Jojo, harus tersingkir di babak semifinal setelah dikalahkan Kodai Naraoka dengan skor 21-17, 11-21, dan 10-21. Karena Chou gagal mencapai titik final, tambahan poin yang didapatnya tidak cukup nih untuk melewati perolehan poinnya Jojo. Dan berdasarkan kalkulasi dari MSWS Tracker, Jojo ini diproyeksi mengantongi 87.631 poin dalam ranking terbarunya. Dan angka ini mendapatkan posisi pertama, unggul tipis dari pebulu tangkis asal Perancis yaitu Christo Popov, yang diperkirakan poinnya itu sekitar 87.002 poin. Artinya masih ada selisih antara Popov dan juga Jojo. Nah, kita tunggu aja kabar resminya hari ini rockstar. Semoga di tanggal 25 Agustus ini ada kabar baik untuk kita.

0: Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Masih menemani lo Rockstars pagi hari ini dengan lagu-lagu enak pastinya yang bisa di streaming juga di www.drockinlife.com. Satu lagu dari Benny Blanco dan juga Snoop Dogg, judulnya adalah Bad Decision. Ini lagunya sudah gue siapkan nih Rockstar, spesial banget buat lo ya. Buat yang belum sarapan juga, aduh Rockstar, sarapanlah. Ingat lo, pura-pura bahagia itu juga butuh tenaga. Dan satu lagu throwback juga dari One Direction, judulnya Drag Me Down, akan gue putarkan. Tapi sebelumnya gue akan putarkan dulu nih seniornya One Direction, Rockstars. This one is NSYNC with Girlfriend bareng Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi.
1: Give your day a fantastic head start with GMHR. With GMHR. GMHR will continue right after this. Right after

This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi. Tentunya masih di GMHR Rockstars ya. Buat yang pagi hari ini sepertinya mager gitu ya untuk cari sarapan keluar, lebih memilih untuk di rumah aja sepertinya. Ternyata ada beberapa pilihan makanan yang ternyata ini harusnya dihindari ketika kita sarapan Rockstars. Yang bikin gue kaget itu adalah banyak sekali orang-orang yang kalau pagi tuh kan beli kopi, terus sama donat, misalnya croissant gitu kan, atau muffin, dan juga kue-kue lainnya. Nah ini ternyata produk-produk pastry dan juga kue manis ini itu tinggi banget gulanya, terus sama lemak jenuhnya itu dari proses penggorengan gitu ya, itu juga ternyata harus dihindari Rockstars. Jadi memang ada baiknya kita juga menghindari makanan-makanan yang terlalu manis kali ya kalau di pagi hari. Termasuk buat lo yang suka makan sereal nih, ternyata sereal dengan tinggi gula gitu ya, apalagi sereal-sereal instan yang rasa manisnya bikin giung kadang, itu bisa bikin kadar gula darah kita naik dengan cepat, tapi bikin kita juga cepat lapar lagi. Alhasil lonjakan makanannya lumayan besar deh Rockstars. Jadi kalau mau cari sarapan harus yang benar-benar baik, jangan sampai lu making bad decision kayak Benny Blanco dan juga Snoop Dogg berikut ini.

This is Rocket Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Echo Santoso masih menemani lo pagi hari ini di game HR sampai jam 9 pagi. Gimana kabar lo pagi hari ini, Rockstars? Apakah ada yang baru aja keluar dari rumah pengen pergi gitu ya? Karena mungkin ada rencana mumpung hari libur, pergi bersama keluarga, pasangan, atau teman-teman gitu kan? Tapi satu kabar yang bikin gue agak sedikit relief gitu ya. Katanya nih Bareskrim Polri baru aja menetapkan 72 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan kebakaran hutan dan lahan di 9 polda. Penetapan tersebut adalah hasil penanganan 89 laporan polisi. Direktur Tipiter Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Irhami bilang kalau penanganan kasus bermula dari pemantauan titik panas atau hotspot yang kemudian diverifikasi petugas lapangan. Dan setelah lokasi dipastikan aman, penyidik melakukan olah TKP dan mengumpulkan alat-alat bukti. Menurut Bapak Irhami gitu ya, polisi telah menerbitkan 89 laporan polisi terkait kebakaran lahan dan hutan gitu ya, tersebar di wilayah Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan juga Kalimantan Utara. Dalam penyelidikan menyita sejumlah barang bukti, antara lain ada 35 korek api, botol dan jerigen berisi bahan bakar, 21 parang, 2 kapak, 2 cangkul, kemudian ada 2 chainsaw juga, dan sampel tanah terbakar, bibit sawit, hingga batang kayu bekas terbakar. Polisi bilang kalau penetapan tersangka tidak hanya didasarkan pada pengakuan, tapi juga alat bukti dari TKP, keterangan saksi, petunjuk, kemudian sejumlah petunjuk dengan barang bukti ya, hingga penelusuran transaksi keuangan. Dan para pelaku ini dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana termasuk Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang PPLH, dan juga KUHP. Tapi yang kemarin harusnya apa ya, taking action ini adalah Menteri Pertanian atau Kehutanan, Rockstars ya. Tapi kok kayaknya Menteri Kehutanannya malah gak ada ngomong apa-apa gitu. Kan jadi kita wondering gitu kan. Sementara kita nih sedang, masyarakat ini sedang menunggu sebuah angin segar gitu ya. Paling gak kalau belum bisa diselesaikan kebakaran hutannya, paling gak dikasih apa ya, sebuah statement yang bikin kita comfort lah. Tapi ternyata kan enggak ya. Malah yang ada kemarin katanya Bapak Presiden menunjuk pemilik perkebunan sawit untuk ya mengontrol ini semua. Agak unik emang ya.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
1: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
0: This is TRL.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. T.R.L. Where everyone can be a rock star.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
1: Rockin' Hype.
2: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elit, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Selamat hari libur ya. Gimana nih, your last holiday, your last long weekend. Karena ada beberapa orang yang hari liburnya sebenarnya dari Sabtu, Minggu. Kemarin hari kejepitnya dibikin cuti atau sakit atau apapun itu. Dan hari ini tanggal merah lagi. I hope you have a great long weekend. Dan supaya lebih enak, supaya lebih luar biasa lagi, I will be accompanying you guys from 11 to 1 p.m. only on The Office on The Rockin' Life.

Rock your day with Rockin' Life, where everyone can be rockstar. Justin Timberlake with The Mirrors accompany you on today's The Office with me, Danar Kalingga, yang bakal sampai jam 1 di sini. I'm here, I'm not going anywhere. Pastinya di hari yang buat beberapa orang hari libur, tanggal merah ini. Anyway, what are you guys doing this weekend or this long weekend ya? Karena emang beberapa tempat tuh rame banget. Karena gue adalah orang yang sebenarnya gak terlalu jauh bedanya ya kalau ada tanggal merah, hari libur ya. Jadi gue kadang-kadang kemarin tuh sempet ada beberapa momen nih rockstars, kayak bingung gitu loh, kok ini tempatnya rame banget padahal siang-siang, hari Senin tuh kan. Terus kayak gue kemana, kok ini pada orang-orang kagak kerja apa gimana ya? Ternyata emang iya ya. Dan hari ini juga pastinya bisa di-expect beberapa tempat kayak gitu ya. Beberapa stasiun juga mungkin ya, karena gue liat beritanya ada beberapa tempat, stasiun gitu kan, stasiun Jogja, stasiun di Jakarta, dan lain-lain pada liburan. Yang di Bandung gimana, mungkin bisa kasih tahu juga kondisinya, karena hari ini masih memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ya, rockstars ya. Dan gimana nih, lo ngapain hari ini? Apakah ada yang malah hari ini dipakai karena notabene adalah hari terakhir di long weekend, quote unquote-nya, dan lo pakainya untuk istirahat? Atau ada yang masih bepergian? Coba dong kasih tahu gue pada ngapain aja kegiatan lo. Gue tungguin ya di WhatsApp kita 0815 1987 6876.

0: Bulan ini Ciwok menghadirkan Pesona Ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
1: Ada apa aja nih?
0: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas Ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan Parade Kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
1: Seru banget!
0: Pastinya! Belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @ciham_plus_walk.
2: Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRM, The Rockin' Life.

Median, you're still with me. Daryl Kalinga, only on The Office. Di hari libur, hari terakhir ini. How's your long weekend so far, Rockstars? Kemarin udah, berarti totalnya kalau lo cuti, kalau lo izin gak masuk kerja di hari Senin, dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Lumayan 4 hari ya. Ada yang jalan-jalan keluar kota, ada yang mungkin healing di dalam kota aja gitu kan. Tapi ya harus dimanfaatin semaksimal mungkin. Karena basically like this is the last holiday di tahun ini. Walaupun nanti di akhir tahun banget itu di Desember ada. Tapi ya basically udah over nih. Jadi nanti selama Oktober, September, November. Kok gue kebalik ya? September dulu, Oktober, November itu udah gak ada tanggal merah lagi. Jadi nanti baru ada di Desember akhir ya. Aduh, ini nih ya yang buat agak-agak sedih juga ya. Akhirnya long weekendnya yang setelah di bulan beberapa bulan lalu tuh sering banget. Akhirnya harus fokus kerja lagi. Tapi gue masih fokus juga nemenin lo pastinya. Muterin lagu-lagu yang bisa lo requestin juga. Ini udah ada beberapa nih. Salah satunya tadi udah ada yang pengen diputerin lagu dari seorang artis yang kemarin sempat rilis kalau dia akan mengadakan a very Leve Day ya, yang itu ada tempatnya di Bandung, Depok, dan itu tuh banyak yang heran kayak wah bakal konser sini, enggak, ternyata itu tuh kayak

Rihanna with Kiss It Better bakal menjadi satu lagu yang gue cue nanti. Tapi sebelumnya lagu yang bakal gue play duluan adalah satu lagu yang satu ini pastinya. Yes, ada Taylor Swift with Elizabeth Taylor yang tadi udah di request juga lewat WhatsApp-nya kita. Dan buat lo yang pengen request, pengen ngobrol-ngobrol, say hi juga, boleh banget karena gue juga lagi sambil live TikTok di @therockinlife. Jadi buat lo langsung aja feel free to join, feel free to do anything, to chat, to talk. Pastinya karena gue masih nemenin lo sampai jam 1 siang nanti, only on The Rockin' Life.

Rock your day with Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Kings of Convenience, Miss Cold. Salah satu lagu yang gue puterin pastinya siang-siang ini. Bikin santai aja, nemenin yang biasanya jam segini. Ini siap-siap istirahat makan siang. Sekarang kayaknya udah ada yang makan siang, atau makan siangnya ya ekstra ya, di luar sambil nongkrong sama temen. Atau hari ini ada yang ngapain, kegiatannya menjadi beda aktivitasnya. Karena emang kalau hari libur ya otomatis langsung berubah tuh. Ada yang santai-santai aja, ada yang olahraga mungkin. Karena emang pagi-pagi tadi juga gue lihat ini menjadi semakin rame ya. Yang biasanya yang pagi-pagi banget itu kalau lari pagi, apalagi di weekdays, itu gak gitu rame. Tapi tadi pas gue lihat lumayan rame juga ya. Seneng gue, orang-orang makin banyak yang berolahraga nih, rockstars ya. Dan berbagai macam olahraganya. Lari pastinya one of the most popular sport right now in Indonesia. Semua orang pada berlari, dari mulai road running, track running, terus ikut event-event lari itu sekarang warnanya gokil sih ya. Kayak bener-bener harus cepet-cepetan. And congratulations juga kemarin buat Maybank Marathon finishers. Udah ada banyak banget, gue liat story-storynya keren-keren banget orang-orang ya. Full marathon, half marathon, wah. Atau sekarang ada juga yang lagi menggeluti olahraga lain. Gym gue liat juga udah makin rame ya. Apalagi semenjak hybrid training sekarang. Udah growing banget Indonesia, Hyrox and its friends. Keren banyak ya. Jadi kayak lo kardio iya, jalan juga gitu kan. Tapi lo weight training juga tetap building muscle-nya jalan. Atau mungkin ada yang tetap stick to our traditional sports. Badminton, wow, ini nih satu olahraga yang menurut gue ini gak lagi viral karena emang selalu viral, selalu dari dulu ini rame banget yang main ya. Dan karena emang ya bakat-bakat di Indonesia juga banyak ya. Salah satunya yang bikin pastinya penggemar badminton ini seneng, apalagi di Indonesia ya, akhirnya setelah sekian tahun lamanya, sepertinya peringkat satu dunia di bulu tangkis men single itu akan diraih lagi oleh nama dari Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Jojo alias Jonathan Christie. Jadi setelah kemarin itu ada kejuaraan dunia 2026 ya. Jadi secara resmi harusnya di minggu ini ya, Jojo itu akan menjadi peringkat nomor 1. Setelah sekarang itu sebenarnya dia masih peringkat nomor 3, tapi karena peringkat nomor 1-nya itu gugur di babak 64 besar. Jadi secara poin, kalkulasi poin yang gue sebenarnya agak gak ngerti nih. Pokoknya peringkat 1 sama 2 itu poinnya gak sebanyak peringkat 3, yaitu Jonathan Christie. Jadi Jonathan Christie akan dia meraih poin yang lebih besar sehingga dia akan menjadi peringkat nomor 1 dunia nih. Wah, finally ya, setelah sebelumnya terakhir kali tunggal putra Indonesia meraih peringkat 1 itu adalah Taufik Hidayat. Itu di tahun 2000 ya, 2000 apa 2001 nih ya. Setelah 26 tahun, oh 2000, tahun 2000. Dan akhirnya sebentar lagi kita akan tinggal menunggu waktu melihat pastinya perwakilan dari Indonesia meraih juara 1. Congratulations once again, walaupun ini kita akan menunggu dulu sampai peringkatnya berubah, tapi sudah akan dipastikan nih Rockstars. Gimana pendapat lo? Menurut lo gimana? Apakah kira-kira ini akan menjadi kebangkitan lagi dan makin banyak lagi yang masuk top 10, top 5 dan lain-lain? Apakah lo akan mulai benar-benar main badminton lagi apa gimana? Coba dong kasih tahu gue nih Rockstars ya. Sambil kasih tahu lagu yang mau diputerin juga boleh banget. Kayak yang di WhatsApp-nya kita ada Ravansyah. Siang Bang Nenar mau request lagunya Sal Priyadi ada titik-titik di ujung doa. Buat temenin lagi jalan mau nongkrong sama teman. Boleh. Ada juga dari siapa nih? Devi katanya mau request lagunya Tyla yang Water. Boleh. Nanti gue masukin deh pokoknya lagu-lagunya. Karena masih bakal gue temenin sampai jam 1 siang nanti. Only on The Rockin' Life. Make me-

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Masih barengan sama gue, Danar, sama jam 1 siang nanti, Rockstars ya. Masih ada waktu sejam kurang lebih untuk lo pastinya bisa dengerin lagu-lagu yang udah gue set. Bisa mau request lagu anything, feel free to just text us ya. Dan pastinya gue masih bakal nemenin lo di hari libur ini. Kasih tahu pada ngapain, pada makan siang apa. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya only on The Rockin' Life.
0: You are listening to TRL. TRL. The Rockin' Life.

Rock your day with Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Victoria Monet with Let Me, one of my favorite singer, R&B singer, singer in general sih sebenarnya ya. Emang enak banget lagu-lagu dia. Ini menurut gue kalau misalnya lo belum terlalu banyak dengerin lagu dia, go give her song, give her album listen ya, karena emang enak-enak banget. One of my favorite itu adalah lagunya yang collab sama Bryson Tiller, We Might Even Be Falling In Love, itu enak banget. Terus ada lagunya juga yang collab sama Lucky Day, Smoke, itu enak banget juga ya. Wah, ini benar-benar salah satu musisi favorit gue ya, kalau ngomongin musik ya. Tapi kalau ngomongin film sebenarnya agak bingung sih, banyak banget. Bingung gue selalu bingung ya, kalau misalnya kan lo tahu gak konten-konten Letterboxd yang ditanya berapa favorite movie gitu ya. Gue tuh walaupun gue bukan siapa-siapa, gue gak tahu kapan ditanyanya, tapi gue harus persiapkan jawaban itu. Dan kayaknya susah banget. Tapi satu film yang sering banget ini muncul ke pikiran gue, ini kayaknya gue pertimbangkan untuk gue masukin ke top 4 Letterboxd movie of all time gue, adalah How to Lose a Guy in 10 Days. Sumpah, gue suka banget sama romcom, dan menurut gue ini adalah salah satu film romcom yang paling keren of all time ya. Dan kalau belum nonton, pokoknya nonton dulu aja. Dan yang menariknya, ternyata satu film legendaris ini yang pastinya dibintangi sama Kate Hudson and also Matthew McConaughey di 2003, which is 23 tahun lalu, kabarnya akan dibuat sequelnya. Yes, you heard it right. Jadi film yang emang udah lama banget, ini udah legendaris banget, ini menjadi reference, ini benar-benar menurut gue peak romcom movies, akan dibuat sequelnya. Dan yang bikin menarik juga, sequelnya ini katanya akan diproduseri oleh siapa lagi kalau bukan the actress, the main character herself, Kate Hudson. Yes, dan ini menjadi pastinya kabar buat orang-orang sumuran gue. Gen Z atas ini benar-benar excited ya. Ini pastinya lo tahu cerita yang legendarisnya banget, dimana si cowok ini ditantang untuk jadian sama si seseorang cewek ini, sementara cewek ini ditantang untuk bikin si cowok ini ilfeel. Jadi ya gimana, ini bertabrakan ya. Dan ini gak tahu kira-kira untuk sequelnya ini bakal gimana, karena belum banyak detailnya ya. Tapi di proyek ini, timnya ini mereka menginginkan di original cast, yaitu Kate Hudson dan Matthew McConaughey pastinya for the main characters, dan lain-lainnya ada juga Andy Anderson, Benjamin Barry, dan lain-lain ya. Tapi sebenarnya kembali ke dua pemeran utama tersebut belum dapat dikonfirmasi. And actually belum banyak yang bisa dikonfirmasi juga sih. Cuma yang bisa dikonfirmasi adalah kalau film ini bakal dibuat sequelnya. Well, let's just see ya, rockstars. Kita lihat aja, kita tunggu aja. Cuma waktu yang bisa menjawab ya. Tapi kalau lagu apa yang abis ini bakal diputerin, tenang aja, gue bisa menjawab ya. Ada satu lagu dari Gym Class Heroes with Stereo Hearts, only on The Rockin' Life.

Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh You are listening to TRL, The Rockin' Life.

and Entertainment Media. You're still with me, Rockstars, Danner on the office. Siang-siangnya masih nemenin lo hari terakhir pastinya di long weekend ini. Sekaligus ini long weekend terakhir-terakhir juga. Sebelum nanti di Desember lagi baru kita ada hari libur. Gak apa-apa ya, sabar ya. Ya makanya ini pertanda buat lo untuk menghabiskan hari ini benar-benar secara baik-baik ya. Jangan sampai hari ini terbuang dengan sia-sia nih, Rockstars. Dan ini kalau misalnya lihat dari respon-respon, ini ada beberapa yang share hari ini kegiatannya. Nih, coba dari WhatsApp-nya kita di 0815198786876. Ada ini, coba-coba M doang, enggak ngasih tahu namanya. Ini siapa ya namanya M doang? 0813 bla bla bla bla itu pakai, pokoknya kalau lo ngerasa itu nomor lo, kasih tahu nama lo siapa ya. Siang Bang Danner, gue mau cerita aja. Gue hari ini lagi mau nyobain olahraga baru, yaitu tenis. Jujur gue sebelumnya udah pernah sering main padel, tapi kalau untuk tenis baru mau nyobain hari ini. Kita lihat ya apakah bisa berpindah dari padel katanya. seru sih ya, ini menarik juga ya. Semangat ya, kita lihat aja. Pokoknya kalau dikatain FOMO, dikatain apa, gak apa-apa. Asal positif mah gak apa-apa. Jangan dengerin ya. Yang penting mah kegiatan lo yang lo lakuin tuh positif aja ya, Rockstars. Terus ada dari Nisa nih namanya. Siang Bang Danner, aku mau kirim salam aja buat teman-teman aku yang lagi liburan. Sementara aku hari ini masih harus kerja karena aku ada meeting di sore nanti. Walaupun sekarang masih di rumah sih sebenarnya. Itu mah dibilang kerja juga setengah hari juga gak nyampe, meeting doang sore-sore ya. Ya tapi gak ada yang doang ya. Semangat pokoknya hari ini. Yang harusnya istirahat ya, hari libur terakhir, tapi masih dipakai untuk agak-agak meeting nanggung sih. Jujur emang agak nanggung sih, kayak sore jadinya kayak gak tenang gitu. Lu tapi kalau orang yang gitu gak sih, Rockstars? Kalau gitu, kalau gue tuh gitu banget soalnya. Kalau misalnya gue punya agenda yang agak bisa dibilang berat lah ya, yang agak entah itu menyita pikiran gue kayak gak tenang sampai agenda itu selesai. For example, misalnya gue ada interview di jam 4 sore. Nah gue dari pagi tuh kayak ngerasa gak bebas gitu gerak gue. Lo gitu juga gak sih atau enggak ya? Dan itu doang. Terus tadi ada yang baru masuk lagi. Ini absen doang ya, absen doang. Sekalian request lagu nih dari Novita. Baru banget nih, pas gue bacain dia baru ngechat ya. Halo Kak Danner, selamat siang. Absen dan mau lagunya dari si ganteng Leni, thank you so much. Boleh, aku puterin ya lagunya ya. Ini yang mana aja, bebas lagunya atau gimana nih? Aku pilihin ya. Kalau dari kemarin beberapa kali aku kan puterinnya yang Good Girls. Nah ini sekarang kita puterin lagu yang lain. Ya udah deh, gak usah berlama-lama, langsung aja. This is Leni, special for Novita, yang masih bakal ditemenin sama lagu-lagu barengan sama gue pastinya, only on The Rockin' Life.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life,
2: rockin' you
1: all day long.
3: Bulan ini, Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
4: Ada apa aja nih?
3: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas Rano Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
4: Seru banget!
3: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at @cihamplaswalk.
5: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
6: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
5: Rockin' Travel.
6: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Saramarco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong.
3: Disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih
1: saya dari
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: This is CRL.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: Bulan ini Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
3: Ada apa aja nih?
2: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
3: Seru banget!
2: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at @ciham_plus_walk.
4: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
5: Kapan lo terakhir kali nonton romantic comedy atau romcom yang heartwarming dan agak-agak bikin mewek juga? Ingat nggak?
4: Rockin' Hype.
5: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ini dia, kalau lagi mencari rekomendasi romcom yang manis untuk ditonton, gue punya pilihannya. Bukan di bioskop tapi ya, ini ada di Netflix, judulnya Voicemails for Isabel.
6: Wait, how does she not know that her sister changed her number?
7: I'm gonna just see what's happening.
6: Hey Iz, I'm just calling you to ask how am I supposed to do this without you?
8: You're in a better place. Probably slurping face with Heath Ledger as we speak, huh?
6: But I miss you.
9: For a while there, it was rough.
6: Isabel died in November. She was just the love of my life.
7: The voicemail's for her dead sister.
10: You gotta tell her.
6: No. This is her way of healing. This is dumb, but I have this fantasy that someone's gonna come and sit down next to me. Like I'm Meg Ryan. We lock eyes. Then it happens.
7: Sorry, is this seat taken?
5: Jadi, Voicemail for Isabel ini cerita tentang seorang chef bernama Jill yang berjuang menerima fakta kalau adiknya Isabel itu sudah meninggal. Nah, selama hidup mereka berdua ini emang deket banget dari kecil sampai besar ya. Makanya biar gak kesepian dan tetap merasa deket sama Isabel, Jill nih sering ngirimin voicemail ke nomor handphone lamanya Isabel yang ternyata nomor itu sekarang udah dipegang sama seorang cowok ganteng bernama Wes yang pelan-pelan jadi suka sama Jill gara-gara kiriman voicemail-voicemail ini.
4: Rockin' Hype.
5: Tapi namanya juga romcom ya, semuanya terdengar mustahil.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 x 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 x 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: This is TRL,
1: the Rockin' Life, rocking you all day long.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
3: Masih inget gak? Di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
2: Rockin' Hype.
3: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi ingat siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: buckle up, because Drive and Jive is underway.
1: Rockin' with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Yes, Drive and Jive is here barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 7 malam di hari libur tanggal merah Maulid Nabi ya. Selamat menjalankan ibadah memperingati Maulid Nabi untuk yang merayakan, untuk yang Muslim. Dan selamat menikmati hari liburnya untuk yang lain, terutama buat yang kemarin sudah berhasil cuti. Atau justru nambah cutinya adalah ke hari Rabu, Kamis, Jumat. Jadi wow, full beneran liburan dibablasin sampai weekend ya. Yang pasti akan ditemenin sama Dewi Hanafi selama 2 jam ke depan. Ditemenin juga sama lagu-lagu yang enak-enak. Jadi jangan kemana-mana. Sit tight and stick around right here only on The Rockin' Life.

Ada Jason Derulo dengan One to Want Me. Lagu yang juga bisa bikin happy, mood balik naik lagi ya. Atau langsung sama lagu The OG-nya Jennifer Lopez.

balik ke Jakarta ya. Siapa lagi kalau bukan Hon? This one, Location Unknown yang featuring sama Nicki. Sudah siap diputarkan juga. Tungguin cuma di Drive and Jive sekitar 10 menit lagi. But coming right up, I've got Ray. Untuk lo yang juga masih mempertanyakan, where is my husband?

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

Rock Your Day with The Rock in Life, where everyone can be a rock star. Dewi Hanafi di Drive and Jive sampai tepat jam 7 malam. And that was another song from Ray with Escapism. Satu lagu yang juga menurut gue enak banget, dan video klipnya benar-benar pas menggambarkan rasa dimana lo pengen kabur dari satu situasi yang tapi kayaknya susah banget untuk cabut dari kondisi tersebut ya. Tapi kalau misalnya lo adalah istri dari para pemilik akun Husbands at Hermes, apakah lo masih pengen kabur dari mereka? Ini ternyata beneran ada ya, akun Instagram @husbands@hermes, di mana mereka nih mengabadikan momen para suami yang setia menemani pasangannya berbelanja di Hermes, mulai dari duduk nunggu, terus ada yang sambil main game, ada yang sekadar menikmati waktu sambil nungguin sesi belanja istrinya tuh selesai, mungkin sambil jagain anak ya. Dan ini pertama kali di-upload, mulai aktif Instagramnya itu di tahun 2023, yang ternyata sampai sekarang jadi sorotan karena ternyata banyak laki-laki yang relate banget dengan pengalaman nungguin istri belanja. Ya gimana dong, kalau bosen nungguin aja, boleh ikutan belanja juga ya gak sih? Atau ternyata udah terlanjur abis-abisan untuk ngebelanjain istri. Tapi paling gak, kalau kayak gini mudah-mudahan memang rumah tangganya juga aman sentosa ya. Jangan sampai di depannya nungguin belanja, di belakangnya masih selingkuh juga. Itu sih namanya nungguin di gua cerai.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

Drive Safe Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di Drive and Jive, that was Galantis with No Money. Pada tanggal 25, udah ada lagi dong duitnya, udah gajian. Mudah-mudahan gak numpang lewat ya, gara-gara abis gajian terbitlah tagihan. Yang pasti yang udah ada dananya buat dilakukan adalah sequel How to Lose a Guy in 10 Days. Udah ada kabarnya nih, dimana Kate Hudson katanya akan jadi produser. Yes, it's How to Lose a Guy in 10 Days, dimana dari Variety secara eksklusif mengumumkan kalau sequel dari romcom yang dibintangi sama Kate Hudson dan juga Matthew McConaughey ini sudah ada dalam tahap pengembangan. Dan Kate Hudson akan menjadi produser dari proyek itu. Walaupun memang masih belum banyak detail mengenai sequelnya, bakalan kayak apa, ceritanya, ngangkat bagian apa gitu ya. Tapi dari tim di balik proyek ini pengen ada original cast-nya, yaitu Kate Hudson sendiri dan juga Matthew McConaughey untuk kembali memerankan karakter mereka, Andy Anderson dan juga Benjamin Barry. Nah, tapi ini belum bisa dikonfirmasi nih. Kalau sampai iya, berarti kita akan ngelihat kelanjutan kisah hubungan Andy dan juga Ben ya. Gak sabar. Karena menurut gue, this is one of the best romcom at that time ya, How to Lose a Guy in 10 Days. Mudah-mudahan tidak mengecewakan. Tapi coba balik ke diri lo sendiri deh, Rockstars. Kehidupan percintaan lo gimana? Sudah siap memasuki debut romcom atau malah masuk sequel horror?

0: DRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Yes, you're still listening to Drive and Jive with me, Dewi Hanafi, all the way up till 7 p.m. Punya rencana apa malam hari ini, di mana hari Selasa? It's not only a random Tuesday, tapi rasanya mungkin seperti hari Minggu yang udah harus inget-inget lagi kalau besok kembali beraktivitas karena liburnya udah selesai ya. Jangan langsung ke bawah melo, ke bawah sedih. Masih ditemenin sama lagu-lagu yang enak selama 1 jam ke depan. Disuruh jangan sedih, tapi yang diputerin Justin Timberlake, Cry Me a River. Well, this one's a classic ya, jadi gak apa-apa. Mudah-mudahan bisa mengobati rasa nostalgia lo juga sama lagu-lagunya Justin Timberlake zaman itu. Siap-siap didengerin, atau pengen yang lebih baru?

Yesterday with the Rockin' Life where everyone can be a rock star. Masih barengan sama Dewi Hanafi di Drive and Jive sampai tepat jam 7 malam. Hello untuk rockstars yang mungkin baru bergabung mendengarkan via streaming dari therockinlife.com, sambil terus

Indonesia, ya kan? Terakhir tuh ternyata di Papua Barat juga terjadi kebakaran hutan dan lahan yang sudah mencapai 2.171,35 hektar, di mana Fak-Fak itu jadi daerah kategori rawan. Dari Kepala Dishut Papua Barat, Jimmy Walter Susanto mengatakan, berdasarkan data dari aplikasi Sipongi Plus, ini adalah sistem pemantauan untuk karhutla dari Kementerian Kehutanan. Fak-Fak sudah masuk ke wilayah dengan kategori rawan karhutla. Terus juga di 7 distrik Nabire, Papua Tengah, ini juga terdampak

Komunikasi Kebencanaan BNPB. Kebakaran diduga dipicu oleh kondisi cuaca panas, angin kencang, serta banyaknya semak dan ilalang kering di wilayah tersebut, di mana karhutla dilaporkan terjadi sejak 18 Juli hingga 23 Agustus 2026 di 7 distrik, yaitu distrik Teluk Kimi, Nabire Kota, Nabire Barat, Wanggar, Nabire, Makini, dan juga Yaur. Aduh, ini gue beneran sedih.

darurat. Karena kok kayaknya kebakarannya di mana-mana, ya kan, Rockstars. Kabarnya sih untuk menangani kebakaran ini dari pemerintah daerah tengah itu lagi dari pemerintah daerah lagi mengidentifikasi kebutuhan dukungan tambahan, termasuk operasi waterbombing dan juga penambahan armada pemadam. Yang pasti doa kita untuk Indonesia ya, untuk semuanya mudah-mudahan bisa segera ditangani dengan baik, dengan tepat, yang terdampak juga bisa segera mendapatkan bantuan yang layak ya. Dan mudah-mudahan pemerintah juga benar nih nanganinnya. Lagi-lagi kan masih menjadi pertanyaan untuk semua orang. Beneran kebakar atau dibakar?

This is A Working Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di Drive and Jive sampai tepat jam 7 malam. That was Jason Derulo, Take You Dancing. Gue iri, gue bilang ya. Karena siapa sangka bukan cuman diajak joget aja kayak Jason Derulo ya, bikin kita joget dengan lagu ini. Tapi Rex Orange County berhasil dibawa ke Bekasi untuk nyanyi di rumah salah satu penggemarnya, Rifki ya. Rifki lo gokil. Dimana momen ini juga sudah dibagikan melalui account TikToknya, TikTok resminya si Rex, yang memperlihatkan dirinya membawakan sejumlah lagu dengan gitar elektrik di halaman rumah Rifki. Dan memang kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian house show-nya Rex di Asia Tenggara. Walaupun Rifki juga sempat bertanya kenapa rumah di Indonesia, berapa rumah di Indonesia yang akan dikunjungi sama Rex di dalam tour house show-nya ini kan. Terus dia jawabannya cuma only you. Wah, langsung spesial banget rasanya. Siapa sangka ya kan, dari nonton dia di La La La Fest, tiba-tiba lebih dapat intimate show lagi di halaman rumah lo. Gokil. Planet Bekasi, kali ini lo menang.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

Nathan Thomas ya, yang ternyata berhasil menjadi the world's youngest male professor di usianya yang baru 18 tahun. Ini beneran berhasil mendapatkan Guinness World Record. Sekarang dia udah 21 sih. Udah dapet a bachelor dan juga master's degree di electrical engineering. Dua-duanya dapet bachelor with honors. Terus dia tuh dulu waktu umur 10 tahun. 10 tahun kan kita berarti kelas berapa, Prof Sars? Kelas 5 SD, ya gak sih? Untuk Thomas, dia udah masuk ke Miami College. Terus udah gitu, di usia 14 tahun, dia transfer, pindah ke Florida International University, di mana

0: tapi inilah dimana gue semakin merasa emang kita gak bisa sih banding-bandingin hidup sama pencapaian orang lain. Everybody has their own pace, ya gak sih? Lo yang menentukan kesuksesan lo sendiri. Walau kadang-kadang sih tergantung dimana lo tinggal ya, rockstars. Kalau ngeliat di sini kan, kayaknya banyak nih yang kesuksesannya tergantung sama seberapa banyak koneksi orang dalam yang lo punya.
1: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

cobain gak tuh Rockstars? Abis itu kadang-kadang udah jelas-jelas ditolak aja, masih suka gak ngerti gitu kan. Masih dianggap, oh ini kayaknya jual mahal doang deh, masih bisa dideketin. What do you mean? No means no, ya kan? Masa iya kita harus pura-pura mati dulu? Apa kalau di sini lebih efektif pura-pura kesurupan? I miss you.

Rock Your Day with The Rock in Life, where everyone can be a rock star. Drive and Jive barengan sama Dewi Hanafi. Harus segera pamit karena sudah mau jam 7 malam ya. Thank you banget Rockstars yang udah nemenin gue di hari liburnya ini, ya kan, dari jam 5 sore tadi. Mudah-mudahan liburannya beneran terpakai dengan efektif. Kalau ada yang beneran masih nyambung ngambil cutinya justru ke weekend besok, wow, happy holiday. Semoga benar-benar bisa refreshing and came back stronger ya untuk segala aktivitas yang perlu lo lakukan atau yang perlu lo selesaikan. Alright, kita ketemu lagi nggak lama-lama kok, hari Kamis udah bisa berjumpa lagi, berpindah ke siang ya seperti biasa untuk Soundtracks akan nemenin lo di jam 11 sampai jam 1 siang. But for now, Dewi Hanafi signing off the air. I'll see you next time. Until then, as always, stay safe, stay sane, and let's have a rocking day.

be a rock star.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak? Di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat

0: mau jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: You are now tuned in to Swing Theory.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
2: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
3: Kalau gak cocok ya iya.
2: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
3: Ya 2-3 bulan lah.
2: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
4: iya kan? Jadi kan harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
5: iya,
4: lagi.
5: Lu makanya habis gagal
4: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
2: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Swing Theory. 87.6 TRL, The Rockin' Life. Lo lagi dengerin Swing Theory bareng gue, Monica Karina.
2: And Sheldon Dre.
1: Gak kerasa ya, Rockstars, tahun 2026 ini gak lama lagi beres. Dan sekarang kita udah mulai memasuki bagian tahun yang banyak event, banyak festivals, banyak keriaan lah ya. Gimana Dre, lo udah ada rencana gak datang ke festival-festival atau event-event selanjutnya di bulan-bulan ini?
2: Berencana mau hadir ke festival yang ada Steve Lacy-nya itu.
1: Oh, tahu gue yang mana.
2: Ada lo sih harusnya ya.
1: Ada, kebetulan sama teman-teman Salon R&B. Yay!
2: Jangan lupa datang nonton Monica Karina dan Salon R&B Rockstars.
1: Terima kasih.
2: Tapi gue sayangnya cannot, nggak bisa datang. Pengen sih ke festival, apalagi kalau sekalian manggung supaya nggak spend buat tiket.
1: Itu betul, gue setuju. Itu one of the perks about being a musician ya.
2: Yep.
1: That's true.
2: I'm a freeloader. Nah, tapi kadang-kadang...
1: That's also me. Very relatable. Thank you. Terima kasih.
2: Nah, kadang-kadang tuh tapi kita suka nikmatin live performance. Tapi gue tuh gak nyaman sama keramaian. Beneran bisa cemas terus cari spot sepi di festival. Kan mau bazir ya jadinya ya.
1: Enggak, langsung gue patahin. Enggak mau bahasnya, enggak apa-apa. Masing-masing orang kan punya, apa ya, safe space sendiri gitu lah. Ada orang-orang yang nyaman di situasi yang ramai, ada orang-orang yang kurang nyaman di situasi yang ramai, dan menurut gue tidak ada yang salah. Nah, walaupun begitu, tapi gue bisa relate. Karena kadang-kadang, mungkin kalau gue bukan anxious ya, gue lebih ke overstimulated gitu kalau rame. Dan balik lagi, tidak ada yang salah ya. Membela diri sendiri. Mungkin kalau gue, karena di event-event tersebut tuh, mungkin karena banyak kita ketemu sama orang-orang lama atau orang-orang yang seharusnya gue udah kenal. Nah, disitulah saya anxious. Kenapa teman-teman? Karena gue sering lupa. Sorry, sayalah ikan dori. Karena ada banget suka kejadian nih, tiba-tiba gue disapa dari jauh, terus kayak, hey, lo masih inget gue enggak? Gitu. Gue kayak, di dalam kepala gue, enggak lagi bro. Sorry, tapi kan gak mungkin dong kita ngomong gitu,
2: yeah,
1: ya kan?
2: Bener.
1: There has to be like a buffer space where you're like, you're trying to remember.
2: Yeah.
1: Atau, body language-nya tuh soalnya kadang-kadang memberikan kita sinyal, seolah-olah kita udah lama banget gak ketemu, tapi kita kenal.
2: Yep.
1: Tapi gue nya gak gitu ingat, jadi gue kan bingung ya. Lo sering gitu gak?
2: Gue sering lagi.
1: Nah,
2: kebetulan kan gue sih banyak teman gue.
1: Gak gitu ya, banyak loh, beneran banyak.
2: Jadi kalau cuma ketemu sekali, most likely gue pasti lupa namanya. Tapi mukanya gue ingat. Kecuali kalau orang itu pernah jahatin gue, tuh gue ingat seumur hidup gue.
1: Wow, saya tidak menyangka. Sorry.
2: Nah, mengatasi awkwardnya itu sih yang susah menurut gue ya sebenarnya. Gue kikuk banget soalnya, jadi gimana ya Mon?
1: Gak ada cara yang benar dan salah, ya. Itu adalah rule nomor satu.
2: Yep.
1: Tapi kalau buat gue, yang paling bikin gak awkward dan gak ketahuan adalah gue buang body ke teman. Jadi nih misalkan disapa kan kayak, oh my god, apa kabar, mimi. Terus gue langsung kayak, eh, by the way, kenalin nih teman gue, gitu. Jadi kan kesebut dong namanya pas kenalan. Terus gue kayak, jadi ya namanya A, gitu.
2: Gue curi cara lu sih.
1: Itulah, benar. Disitulah kita semua terselamatkan.
2: Yes.
1: Ya, gue yakin Rockstar juga pasti relate sih.
2: Pasti sih. Gue curi cara lo ya, izin pak, izin salah.
1: Boleh, silakan.
2: Tapi kalau mereka langsung nembak nanya ke lo gimana, Man?
1: Aduh, kalau kesukakmat kayak gitu ya. Mereka misalkan langsung nanyanya kayak, lo ingat gak kapan kita ketemu? Kalau gue gak ingat, biasanya gue langsung ngomong aja sih, enggak lagi, maafin gue ya. Maafin gue banget, tapi enggak gitu. Terus gue ngakak aja kenceng. Enggak. Dan biasanya kalau terus mereka berusaha untuk nyebut gitu, ini tempatnya gitu. Gue langsung bilang, wah, waktu itu lagi rame gak sih? Gitu, alias ngeles. Soalnya gue udah pernah nih, pura-pura tahu. Terus pas mereka bahas lebih lanjut, ketahuan juga gue beneran gak tahu, jadi lebih malu kan.
2: Pecah sih.
1: Itu dia.
2: Tapi lebih males lagi kalau orang salah ingat sama lo.
1: Nah.
2: Ya gak sih? Gue pernah tuh ada yang ngirain gue dia ngirain gue itu temen gue. Katanya mirip. Padahal cuma gara-gara sama-sama Ambon dan waktu itu sama-sama Kribo.
1: Berarti
2: kan rasis ya jatuhnya. Lu kan nembak gak kira-kira gue mirip siapa tuh?
1: Enggak.
2: Depannya T, belakangnya Aditya.
1: Enggak mau. Oh. Itu nama lengkap ya teman-teman ya. Enggak. Boleh ingat teman-teman, kita harus selalu memberikan benefit of the doubt.
2: Yes.
1: Iya gak? Setuju gak?
2: Benar. Setuju gak?
1: Oke, okay, kalau salah orang terhadap gue, itu gue pernah. Jadi di acara Underblock Festival kemarin, pas banget nih gue lagi ada di setnya Dipa sama Iksan alias December Kid. Nah, di akhir set itu Dipa tuh mainin lagu No One Can Stop Us, ya dong. Dan gue ya pasti ikut nyanyiin gitu dengan lantang dari area audiens. Karena siapa yang tidak hafal lagu ini, betul tidak?
2: Ya,
1: exactly. Tapi terus tiba-tiba gue ditolong dari belakang kayak gitu. Terus tiba-tiba orang ini ngomong, oh my god kak, I love you and I love this song so much. Aku udah dengerin dari 2016 gitu. Nah kebetulan kayaknya beliau mengira gue Kalula. Shout out to Kalula ya.
2: Shout out Kalula.
1: Tapi ya udah gue bilang aja, makasih ya gitu. Terus kita ikutan seru kayak nyanyiin bareng-bareng. Karena kalau gue tiba-tiba bilang, kak aku bukan Kalula, kan jadi mematahkan, ya gak? Jadi awkward kan?
2: Bener,
1: jadi gue
2: bener,
1: kayak soasik aja gitu, thank you, gitu.
2: Untungnya lo gak yang kayak, ye yeah, salah ye, yeah, malu ye, yeah, gitu
1: ya. Itu lagi jahat ya.
2: By the way, gimana acara JSD kemarin, Mon?
1: Seru.
2: Liat, seru ya, gue liat di story seru banget sih.
1: Seru banget, rame banget.
2: Ingin ada di situ.
1: Kenapa lu gak ada di situ?
2: Oh. Gue pengen ada di situ buat nyolek lu terus yang...
1: Enggak dong, jangan diulang dong.
2: Gue pengen ada di situ terus nyolek yang tadi nyolek lu terus gue bilang ye salah ye gitu.
1: Enggak boleh gitu ya teman-teman ya. Tunggu, tapi acara kemarin seru sih. I think it deserves, definitely deserves a shout out karena banyak banget kolektif yang ambil bagian di acara itu. So it's really really nice to see everybody coming together for an event gitu. Dan gue ngerasa gue juga kangen banget sama yang namanya block party gitu kali ya.
2: Iya,
1: ingat gak sih terakhir kita block party kapan ya?
2: Park 19 Selection.
1: Wow, it shows our age. Shows our age. But it's such a good time menurut gue. Apapun yang bikin semua orang dari segala belahan dunia cie, belahan Jakarta lah mungkin kalau saat ini ya bisa ngumpul bareng tuh seru banget gitu.
2: Benar, awesome ya.
1: Oke, kalau gitu kita adain lagi 2 minggu lagi ya teman-teman. Halo, tolong. tenangin diri gue.
2: Terus ketemu lagi yang gak ingat.
1: Enggak dong, enggak dong. Ya, tapi gak apa-apa kalau ketemu lagi gue kayak hi kak gitu. Thank you ya udah dengerin dari 2016 ya kan. Biar good vibes always.
2: Tapi lu pernah gak sih kayak halfway akhirnya inget atau kenal pertama kali ketemu mereka di mana gitu?
1: Nah, kalau pelan-pelan tuh ada. Tapi memang conversation-nya tuh harus jujur gitu ya. Jadi kayak jujur banget, sorry banget gue lupa, boleh gak lo ingetin? Atau kayak misalnya mereka mulai kayak, iya waktu itu tuh di sini ketemu sama ini acara ini, gue kayak ih ingat gitu. Nah lebih enak gitu kan,
2: lebih
1: dibanding
2: enak
1: kayak pura-pura iya lagi waktu itu gue kurang sober ya kan, gak enak. Gak enak ya kan, dulu itu jadi alasan utama gue kayak sorry.
2: Relatable sih.
1: Padahal harusnya gak boleh gitu. Tapi wajar ya interaksi-interaksi kayak gini tuh, karena ada aja orang yang gampang ingat muka tapi buruk ingat nama, dan sebaliknya. Jadi kalau menurut gue gak apa-apa kita lewatin aja dengan ketawa ketiwi. Menurut gue dibawa santai aja, karena gue yakin kalau dibalik pun gue pasti pernah jadi orang yang sebenarnya orang lain gak ingat. Jadi emang baiknya santai aja, ya gak sih?
2: Nah, kalau gue buruk dua-duanya masalahnya.
1: Oh, gak apa-apa. Ingat, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar.
2: Gak ingat muka, gak ingat nama.
1: Semangat terus.
2: Semangat terus. Yang penting ingat momennya kalau menurut gue.
1: Betul.
2: Iya. Tapi selama gak ada niatan buruk, aman sih seharusnya ya.
1: Iya.
2: Yang penting, don't be a runner. Just like this next song by Elliot Skinner. This is Don't Be a Runner by Elliot Skinner.
1: Exactly.

0: It's 7.6 TRL, The Rockin' Life. You're tuned into Swing Theory with me, Shag Andre.
1: And Monica Karina.
0: Welcome back, Rockstars. Kita udah memasuki jam-jam wind down atau jam-jam merenung ya.
1: Betul, betul sekali. Tapi semoga hari kalian semua baik. Hari kita sih lumayan baik ya. Selalu baik.
0: Selalu baik.
1: Kalau mau siaran selalu baik.
0: God is good all the time.
1: Dan semoga kalian sekarang udah mulai tenang buat menyambut hari esok. Nah, oke, kalau gitu biar mikirnya gak kedaleman, gue punya pertanyaan. Biasanya nih Rockstars dan lo Dre,
0: gue,
1: kalau lagi semobil nih pulang bareng teman-teman atau lagi OTW gitu mungkin ya ke tempat lain, siapa orang yang akan lo percaya untuk megang kabel AUX atau Bluetooth lah ya ke speakers mobil?
0: Ada 3 orang.
1: Wih, cepet nih jawaban lo.
0: Cepet ya.
1: Bagus.
0: 4 sih sebenarnya. Tapi 3 orang itu Ali, Ezra, sama Steve.
1: Shout out to all them.
0: Iya. Kalau satu lagi Fatan, soalnya kita sama-sama suka lagu jadul, jadi masuk terus.
1: Mantap banget nih.
0: Gak pernah salah.
1: Coba ada suaranya Kak Fatan yang dari belakang sini.
2: Jadul.
1: Cakep.
0: Kalau lo gimana, Mon?
1: Kalau di mobil gue, karena gue selfish ya gue. Sebagai pemilik dan penyetir, saya tidak berbagi. Enggak. Tapi enggak, kalau semobilnya sama teman-teman yang sebenarnya gampang sih, udah pernah connect ke Bluetooth gue ya. Cepet-cepetan aja gitu, siapa cepat dia dapat. Kecuali ada yang request pengen jadi DJ.
0: Iya, itu kayak ada unwritten rules-nya gitu sebenarnya.
1: Itu betul.
0: Dan tergantung kita naik mobil siapa dan lagi bareng siapa.
1: Kalau bareng nyokap-bokap kan gue gak mungkin dong tiba-tiba kayak, ini demo aku. Terus lagunya kurang pas gitu. Kebayangkan lo.
0: Kebayang.
1: Kurang ya.
0: Kebayang.
1: Tapi gue setuju banget tadi lo bilang ada etikanya. Karena mungkin ada baiknya kita tuh sebenarnya ngebaca seisi mobil itu kira-kira mereka suka apa ya gitu. Jadi semuanya bisa menikmati. Kalau misalkan kita lagi pengen ngasih tahu lagu atau musisi tertentu, ya kita request aja gitu sambil bilang kayak, eh guys, dengerin dong gitu. Tapi biasanya ini adalah catchphrase gue kalau lagi mau preview demo gue sendiri.
0: Nice.
1: Sorry teman-teman yang sudah saya tipu. Kayak, eh dengerin dong. Terus intro begitu masuk kayak, ya ini mah elu gitu. Ya kan? Sering tuh. Ya gak? Relate gak lo?
0: Relate. Preview demo bareng teman-teman seru banget menurut gue.
1: Ya kan?
0: Iya. Kalau gue tapi dulu gue sering nyelipin jadilah gue cue aja gitu.
1: Benar.
0: Sambil nunggu reaksi yang lain gimana. Kalau pada suka tuh kayak ada sense of accomplishment-nya gitu. Kalau pada gak suka gue ajak ribut. Terus gue lompat keluar mobil lah.
1: Gak boleh ya. Tenangin diri lo. Ini bukan action movie. Tenangin. Ingat balik lagi. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kalau mereka tidak suka, it's just not their cup of tea.
0: There's no accounting for taste.
1: Well, I think that's also what's important about being a selector ya. It would work best when you can really read the room. Misalnya sebagai DJ gitu, yang gue dengar dari teman-teman yang nge-DJ, kayaknya walaupun lo udah ngeset sebaik mungkin, lo udah mempersiapkan the whole set list and it flows nice, tetap aja hal yang penting lo perhatiin adalah gimana audience lo merespon. Iya gak sih? Karena kadang energi ruangannya tuh bisa aja berbeda, gak sesuai sama ekspektasi lo. Ada yang mungkin orang yang pengen joget atau there's room for breathing. Dan itu benar-benar nge-require a different mood or a song or a rhythm.
0: Ya, facts. Karena
1: Exactly.
0: Cara orang dengerin lagu atau appreciate the music is different. And it's fine. But I think the will to share what we love is noble.
1: Oh, I like that.
0: Yeah.
1: I agree with that. Oke, kalau gitu lo punya gak lagu-lagu andalan yang lo yakin

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Swing Theory.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
2: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
3: Iya.
2: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
4: Coba dibayiin.
2: Ngomong, dimomong.
3: Iya, disayang-sayang.
2: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
3: Iya.
2: Terus lebih appreciate cowok lucu.
3: Kenapa?
2: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
5: Man, terima kasih sudah datang ke
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. The Rockin' Life is on.

Playing your best hits. TRL, where everyone can be a rock star.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 x 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 x 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
2: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.